0: menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Datuk Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program pidato Celik Madani 2026 di Putat. Beliau berharap program tersebut dapat diperluas ke lebih banyak institusi pendidikan bagi memberi peluang kepada lebih ramai pelajar meningkatkan kemahiran pengucapan awam. Program Anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, isu pemberian khas 40% Sabah dan penggunaan peruntukan belanjawan persekutuan terus diberi tumpuan menerusi Seminar Ekonomi Contemporary kali ketiga SCE 2026, Anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, seminar itu menghimpunkan ahli akademik, wakil kerajaan, institusi penyelidikan dan pihak industri bagi berkongsi hasil penyelidikan, pandangan dan pengalaman berkaitan pembangunan ekonomi yang seterusnya mampu menjana penyelesaian berasaskan bukti bagi menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut Datuk Kasim, forum turut diadakan sempena seminar itu bagi membincangkan isu ekonomi yang mempunyai kaitan langsung dengan pembangunan Sabah. Selain beberapa aspek penting termasuk kepelbagaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, tadbir urus, kekuatan kewangan serta pembangunan tenaga kerja. Jelasnya usaha itu bagi memastikan ekonomi Sabah lebih berdaya tahan dan mampan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan nilai rampasan RM2.08 juta. Ia susulan serbuan di sebuah jeti di Sandakan pada Selasa. PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan berkata, rampasan merangkumi kira-kira 28,000 liter bahan api, sebuah kapal kargo dan lori tangki. Dua lelaki berumur 25 dan 28 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah berhubung sumber bekalan minyak berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Setakat tahun ini, sebanyak 112 kes di bawah akta berkenaan direkodkan melibatkan 103 tangkapan dengan rampasan keseluruhan bernilai RM25.869 juta. Menurut kenyataan itu, risikan pemantauan dan operasi penguatkuasaan akan terus diperhebat bagi membentras kegiatan penyelewengan barangan kawalan serta memastikan bekalan bersubsidi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Perkembangan prosiding inquest Allahyarham Zara Khairina, pemeriksaan dokumen dari Jabatan Kimia Malaysia Nurul Atika Muhammad Noor mengekalkan kesimpulan bahawa catatan tulisan tangan pada beberapa halaman jurnal bertanda W2 dan W3 milik Zara adalah ditulis oleh remaja itu sendiri. Nurul Atika yang dipanggil semula memberi keterangan memberitahu kesimpulan itu tidak berubah selepas pemeriksaan kali pertama dan kedua. Jelasnya pendapat itu kekal meski pun terdapat perbezaan pandangan dengan pakar tulisan tangan lain yang turut memberi keterangan dalam prosiding berkenaan. Menurutnya, semua pemeriksaan dokumen menggunakan kaedah perbandingan berpandukan standard antarabangsa ditetapkan walaupun melibatkan instrumen berbeza. Prosiding inquest bersambung pada 5 Oktober nanti. Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen Para Sukma Sabah berjaya melepasi sasaran 66 pingat emas yang ditetapkan dengan jumlah kutipan 69 pingat emas pada temasya 6 hari itu. Daripada jumlah itu, 38 pingat disumbangkan menerusi para olahraga diikuti para renang 17 emas. Turut menyumbang ialah para tenping bowling 5 emas, para pingpong dan para memanah masing-masing 3 emas, para badminton 2 emas dan para powerlifting 1 emas. Pencapaian itu menyaksikan Sabah mengumpul keseluruhan 165 pingat termasuk 51 pingat perak dan 45 gangsa, menempatkan Sabah sebagai naib Johan dalam keseluruhan carta pungutan pingat selepas Selangor, diikuti Sarawak di tempat ketiga. Tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri pengerusikan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik kerajaan persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Sekian berita tadi di Sinting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Kesanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Abam Syaf gerakan solo di sini. Cuaca di sana kan mendung-mendung pagi ni. Ada mungkin di beberapa kawasan yang dilanda hujan juga. Kalau Syaf sekarang ni di dalam pejabat, rasa sejuk tiap pagi ni kan. Jadi apapun kepada semua, semalam okay, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Kota Kinabalu bagi memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Sabah, di mana pesawat khas yang membawa beliau mendarat kira-kira pukul 6.40 petang di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Dan ketibaan beliau disambut oleh Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor bersama timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masri Manjun serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sa'mud. Okay? Dan juga kepada semua, ramalan cuaca untuk Sandakan pagi ni diramalkan hujan di beberapa tempat. Okay? Dan kalau kita tengok sini keadaan terkini status jerebu di Sandakan, bacaan di Sandakan, bacaan IPU dia 57, dan kalau kita tengok di Sabah yang paling tinggi setakat ini di Kota Kinabalu. Jadi kita harapkan jerebu ini akan segera pulih. Kalau kamu mendapatkan bacaan IPU terkini, Index Management System, kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sekejap lagi kita ada berita pula, kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: dari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Pagi sekarang ini, seperti biasa, Isnin hingga Jumat kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini, dan kalau hari Jumat, sekaligus kita kongsikan apa yang berlangsung untuk edisi hujung minggu. Jadi, untuk hari ini di Tawau, kita bersama dengan Azah, di Keningau ada Hex dan juga Syaf di Sandakan. Apa khabar anda bertiga?
2: Baik.
3: Alhamdulillah, baik. Sihat.
1: Semuanya. Okay, baiklah. Untuk edisi hari ini macam biasalah kan, banyak program yang berlangsung sepanjang hujung minggu ini juga. Jadi ayo bermula dengan Hex lah di Keningau untuk berkongsi dari sana sini. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Edwin. Satu perkongsian untuk hari ini 11 September 2026 Jumaat 4 petang nanti akan berlangsung penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau di Padang Barik IPD Keningau. Dan seterusnya kita ke program aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu 12 September 2026. 6 pagi hingga 10 pagi akan berlangsung program 5 PM Fun Run bersama Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Keningau bertempat di Thomas Hill Keningau. Juga berlangsung pada hari Sabtu ini 7 pagi hingga 5 petang adalah Carnival Co-Curriculum SK Binaung 2026 berlangsung di Sekolah Berkenaan. Dan Sabtu ini juga akan berlangsung program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 Peringkat Daerah Suk, yang mana program ini melibatkan pergerakan konvoi bermula dari Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit dan akan berakhir di Dewan Masyarakat Suk 8 pagi hingga 5 petang. Dan Sabtu ini 12 hari bulan September akan berlangsung program Sinar For You Karnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau 2026 dari 9 pagi sehingga berakhir proses ini di Hospital Keningau. Dan 8 malam Sabtu akan berlangsung Majlis Ceramah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Suk bertempat di Perkarangan Setko Pekan Suk. Itu 12 hari bulan, 13 hari bulan September berlangsung satu program, Program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bermula 8 pagi di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rizab Lambanga Keningau. Juga kita kongsikan adalah program Kempen Dermadara pada 12 September 9 pagi hingga 12.30 tengah hari bertempat di Premis Fokus Lamba Keningau. Dan 12 September 8.30 pagi hingga 1 tengah hari, Kempen Dermadara juga berlangsung di Dewan Masyarakat Suk. Sementara itu pada 13 September Kempen Dermadara akan berlangsung di Premis Persatuan Soka Gokai Keningau bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu rangkuman aktiviti yang berlangsung hujung minggu Sabtu dan juga Ahad di Kering FM. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita Azah di Tawau FM. Silakan Azah.
3: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan beberapa bahan, antaranya hari ini untuk kempen Derma Darah Bergerak Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Hari ini akan berada di lobi Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau ya, yang akan dibuka bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan juga esok kempen Derma Darah Bergerak ini akan berada di Masjid Al-Kausar Tawau. Dan seterusnya untuk hari ini juga di konti Tawau FM ada temu bual khas Bahjom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat yang akan temu bual akan dibuat pada pukul 9.30 minit pagi nanti bersama dengan tetamu kita Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan setiausaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah. Nantikan 9.30 minit pagi. Dan esok Karnival Wakaf Negeri Sabah 2026 diadakan ya di Masjid Al-Kausar Tawau bermula 4 pagi hinggalah 11 malam. Itu untuk 12 September 2026. Dan juga esok juga turut diadakan program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diadakan di Kampung Sungai Apas Tawau. Dan juga turut diadakan esok program Majlis Apresiasi Kolej Tingkatan 6 Pra-University Tawau kali ke-10 tahun 2026. Dan program ini diadakan bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau. Dan juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Loh Sufoi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah

0: Seketuan yang juga merangkap ahli Parlimen Tawau. Dan juga bahan terakhir dikongsikan, juga esok diadakan program Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026. Dan diadakan bermula 7 pagi esok hingga 10.30 malam di SJKC Pai Sheng Kunak. Jadi itu beberapa bahan diari dikongsikan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sanakan FM, bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Azad di Tawau FM. Dari Sanakan FM juga ingin dikongsikan beberapa program yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Kita mulakan untuk program yang berlangsung hari ini di Sandakan dan berakhir esok, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 bermula hari ini 11 dan 12 September esok di Piazza Harbour Square Sandakan. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hujung minggu, hari Sabtu, di mana Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, pukul 7 pagi esok bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Dan juga pada hari Ahad nanti, 13 September 2026, Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan. Dan juga program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jadi itu beberapa perkongsian diari untuk hari ini dan juga hujung minggu dari Sanakan. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Edwin di sana, silakan.
2: Baik, terima kasih Syaf. Sabah FM, untuk hari ini saja ada pelbagai aktiviti acara yang berlangsung. Sudah pasti menjadi tumpuan utama adalah berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bermula semalam. Dan hari ini merupakan hari yang kedua. 8.30 Mei pagi ini akan berlangsungnya mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu, akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak untuk mesyuarat yang berlangsung hari ini. Seterusnya, pergerakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menuju ke Masjid Jami Kampung Likas untuk solat Jumaat. Dan petangnya nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan sesi lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak yang berlangsung di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dan lebih kurang 2.30 Mei petang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bertolak kembali ke Kuala Lumpur melalui Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negeri Sabah. Berikutnya, acara yang berlangsung juga hari ini, ini berkenaan dengan lawatan dan juga seterusnya berkenaan dengan perasmian Majlis Pembukaan Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Dewan Saadah Wisma Muiz pada 2 petang. Dan malamnya nanti berlangsungnya Majlis Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Ya, ini akan berlangsung 8 malam. Okey, itu beberapa acara. Dan untuk pagi ini ada temu bual di Sabah FM di jam yang terakhir nanti dalam segmen Segar 9.30 Mei pagi, berkenaan dengan keadaan semasa jerebu di negeri Sabah. Kita akan bersama dengan Puan Lucia Enggong, pengarah Med Sabah. Jadi boleh saksikan secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah dan juga di siaran RTM Klik serta di siaran frekuensi Sabah FM Bagus Bah. Itu temu bual yang kita bawakan dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan 9.30 minit pagi nanti. Okey, jadi itu perkongsian untuk edisi hari ini saja. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya hari ini. Wow, banyak acara yang berlangsung hujung minggu ni kan. Memang pack betul lah kan. Okey, Maria betul. Apa-apa, terima kasih Azad di Tawau, Syaf di Sandakan dan juga Hex di Ketingau untuk perkongsian dalam Dari Sana Sini. Okey, 10 minit kita bersama hari ini. Lama. Okey, selamat bertugas semua. Jumpa minggu depan.
3: Bye. Dari Sana Sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Ketingau FM.
4: Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
1: Baik, demikianlah tadi dari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini dan juga hujung minggu nanti lancar semuanya, dipermudahkan. Okey, pastinya ramai juga yang bekerja di hujung minggu. Selamat menjalankan tugas nanti, okey? Baiklah, kepada kawan-kawan yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Ingat, sentiasa ambil makanan-makanan yang sihat, okey? Sama-sama kita jaga kesihatan. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo di sini. Okey geng, kalau kita tengok cuaca di luar sana agak mendung di Sandakan ini, dan mungkin juga ada beberapa kawasan yang sudah dilanda hujan. Dan kita diingatkan juga, kita dilarang sekerasnya menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Hujan asid ni berbahaya sebab mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Jadi hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan jangan biarkan anak-anak kita bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Okey, baiklah. Kepada semua yang mana mahu hantar ucapan, boleh WhatsApp sini 019-589-5858. Layan terus Senangan FM bersamamu.

0: pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. Roger C. Segarkan pagi anda.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun jeruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service, FDS, atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama KKM dengan pihak bomber. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan modal penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan, AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa allowan petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya, insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk
untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, taksiah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

Laksanakan FM bersama Roar. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf Gerakan Solo di sini. Selamat pagi juga rakan-rakan yang menghantar ucapan di laman Facebook dan WhatsApp Senakan FM. Kita ada Iman Akasha. Salam buat semua. Semoga sihat walafiat, senyum selalu. Dan salam takziah juga buat Rafida atas kembalinya keramatullah. Adik tercinta Muhammad Fazli, semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Salam takziah juga daripada kami di Senakan FM. Okay? Dan selamat pagi katanya buat semua pendengar Senakan FM walau di mana jua. Baik, seterusnya kita ada Noraini dari Batu 12. Nak tunjukkan salam buat semua. Selamat pagi, salam Jumaat. Semoga sihat ceria dan dipermudahkan rezekinya. Amin. Juga daripada rakan kita Putra di Bandar Senakan. Nak tunjukkan ucapan buat yang tersayang. Hati-hati bekerja dan kepada semua kenalan yang baru ataupun yang lama, semoga kita dapat jumpa nanti, kita kupi-kupi, dia bilang. Gitu. Jadi kepada semua, kalau kamu mau hantar ucapan ataupun mau buat permintaan lagu, boleh siap terus WhatsApp sini 019-589-5858. Sekejap lagi kita akan live di Facebook dan TikTok Senakan FM. Okay, teruskan bersama kami Senakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo di sini. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Cuaca mendung di Sandakan. Walaupun di Met Malaysia, kita tengok di sini Sandakan pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Kalau kita tengok esok pula di Sandakan, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan juga petang dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi apapun, kepada semua, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kamu keluar tu, kamu pastikan yang mana ada kenderaan yang bawa kereta kan, kamu sedia sejak payung di dalam kereta ataupun baju hujan, supaya senang kalau kamu terpaksa keluar, mungkin mau beli barang keperluan, mau pergi berurusan dan sebagainya, mudah. Walaupun cuaca hujan, tapi kita dapat meneruskan apa juga yang kita buat di luar sana. Okey, baiklah, untuk status terkini, jerebu di Sandakan, bacaan IPU 57, iaitu dalam apa ni situasi yang sederhana. Dan kalau kita tengok di Sabah, yang paling tinggi setakat ini di Kota Kinabalu 150. Jadi apapun, kepada semua diingatkan, kalau kamu berada di luar sana, pastikan pakai pelitup separuh muka jenis N95 untuk kita bilang orang mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku disebabkan oleh krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini. Lagi info siapa akan kongsikan untuk kamu orang semua selepas ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Bin Zolo featuring Mimi Fly, Nyalakan. Sandakan FM bersamamu.

Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf di sini. Okey geng, sekarang kan masih lagi jerebu disandarkan ini. Kita diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Okey, pembakaran terbuka bukan sejak mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Jangan main-main, geng. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi kepada semua, sama-sama kita sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Okey, di hari Jumaat ini mari sama-sama kita pergi solat Jumaat kepada kaum Adam. Jangan kamu lupa, yang mana kami akan siarkan juga siaran langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Okey, kamu boleh dengarkan cara pensiriman langsung menerusi RTM Klik dan juga menerusi frekuensi Sandakan FM. Dengarkan dulu salah siapa, Dewi Masita, Sandakan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf gerakan solo di sini. Okey geng, kalau kita tengok status kualiti udara negeri Sabah yang dikemas kini setakat ini, setakat pukul 8 pagi. Okey, di mana Tawau mencatatkan IPU 80, disandakan 57. Di Kota Kinabalu, bahagian Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan 99, dalam status sederhana. Okey. Juga di Kimanis, iaitu di Papar Membakut, bacaan IPU 100, masih dalam status sederhana. Juga di Keningau, mencatatkan bacaan IPU 64, masih dalam status sederhana. Dan kalau kita tengok di sini, di Politeknik Kota Kinabalu, di kawasan Tuaran, bacaan IPU 150, iaitu status dia tidak sihat. Jadi semasa jerebu ini, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka yang betul, minum air kosong dengan banyak. Mesti ada yang tanya juga, kenapa mau minum air yang banyak? Apa kena mengena dengan jerebu kan? Sebenarnya minum air kosong banyak ini untuk membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perit. Jangan tunggu kita haus baru kita mau minum. Okey, lepas tu tutup tingkap rumah dan kenderaan dan sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera. Kamu boleh dapatkan status kualiti udara semasa di kawasan kamu sebelum merancang apa-apa pergerakan. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini. Dan kalau kamu mendapatkan maklumat lebih banyak lagi berkenaan dengan jerebu ini, kami ada banyak juga kongsikan di Facebook Senangan FM. Dan juga kamu boleh terus layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Okey, terima kasih menolong jurutera Saimin Saksi Rebin. Terima kasih Kak Salma, Kak Sarina, dan kepada semua pendengar Senangan FM yang bersama dengan Syaf di Facebook dan juga di TikTok live pada ketika ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Senangan FM bersamamu. Zone Music.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih Abang Syaf Gerakan Solo hari ini menceriakan Evo sebentar tadi. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sadakan FM. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Hari ini hari Jumaat 11 September 2026. Bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua yang dalam perjalanan ketika ini. Selamat memandu, kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini menggembirakan kita, membahagiakan kita. Kerana kebahagiaan dan keikhlasan yang kita salurkan dalam menjalankan tugas akan menghindarkan kita dari tekanan, ya. Baiklah, sama-sama kita gembira dengan tugas yang kita lakukan. Sandiakan FM bersamamu. Mengiringi perjalanan anda dari kumpulan Spring, Berjanjilah.

laksanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Salakan FM bersamamu. Dan pelbagai aktiviti ya diadakan di Sandakan ini hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad, dengan pelbagai pengisian. Jadi kepada anda yang mempunyai risiko ya, mungkin warga emas ke, kanak-kanak, pastikan mereka dilindungi ya, terutama sekali bagi warga emas yang mungkin ingin bersiar-siar, pastikan menggunakan pelitup separuh muka. Dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 dan ia diadakan ya selama 2 hari 11 dan 12 September di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan turut diadakan ya kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat. Selain aktiviti community melibatkan fitness, dance dan juga lagu-lagu duo. Ramai di sekitar sadakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan karnival tersebut. Dan ini juga diadakan ya hari Sabtu esok di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 daerah Sandakan pada 12 September Sabtu 7.20 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Dewan Serbaguna PPR Taman Harmoni Sandakan. Antara tujuan program ini diadakan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat, berhemah dan bertanggungjawab, khususnya dalam menghadapi ancaman penipuan dalam talian yakni scam, penyalahgunaan media sosial, bully cyber dan pelbagai isu keselamatan digital masa kini. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program tersebut. Dan jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sarakan FM bersamamu. Info dan hiburan bersama kami di

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Sekarang 11.39 minit pagi bersama kami menerusi Zoom Sandakan FM. Dan program ceramah perdana ya, di mana penampilan khas Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Dasyat Latif akan berlangsung pada 14 September bersamaan hari Isnin 7:30 malam bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan, di mana program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Haji Mubarak Tun Dr. Musa Adun N51 Sungai Manila. Baiklah, terus kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. Lagu ini berjudul Making Love Out of Nothing at All. It's Supply. Sandakan FM bersamamu.

0: pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ceriakan hari anda.
2: Zoom Sanakan FM.
3: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini menerusi portal rasmi berita RTM di mana gempa bumi sederhana landa Laut Timur. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude berlaku di Laut Timur pada pukul 2.44 pagi tadi, di mana gempa berpusat pada koordinat 8.0 darjah selatan dan 128.1 darjah timur, berjarak 509 km barat laut dari Darwin, Australia. Kejadian berlaku pada kedalaman 77 km. Met Malaysia memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Pelbagai info akan dikongsikan bersama menerusi Sandakan FM bersamamu. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ya di Sandakan FM, Sandakan FM ada 3 segmen. Awal pagi Evo 6.11, sementara Zoom 11.3, Santai 3 hinggalah ke 7 malam. Kecuali hari Sabtu dan Ahad, kita ada 2 segmen. Bahujung Minggu bermula 6 pagi hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Sementara Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga ke 7 malam. Sabtu dan Ahad jadual yang sama, 2 segmen. Sementara Isnin hingga Jumaat 3 segmen. Evo, Zoom dan juga Santai. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu, kita kongsikan info ini. Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih baru. 12 September Sabtu esok 7 pagi bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih baru. Dan majlis ini diadakannya berarakan persembahan marhaban ceramah Maulidur Rasul, berjanji selawat Nabi, cukur jambul, bergunting rambut, pengagihan bunga telur dan majlis penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul. Jadi kepada orang ramai dijemput hadir untuk mengimrahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih baru Sandakan esok Sabtu 7 pagi di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih baru.

0: 12 tengah hari di jam kedua, kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.

0: kau fikirkan. Makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
2: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
3: Sandakan FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandiakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini di mana Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 bagi tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan 13 September ini. Program dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 ini. Dan 12-17 tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung pada solat Jumaat. Dan petugas kami sudah pun berada di sana, kru Sandakan FM dan rakan pengulas juga sudah berada di sana, ya, Muhammad Syafizal Latif atau Abang Syaf. 12-17 tengah hari nanti. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua ayah dan bondaku. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku kecil.
1: Doa pilihan terbaik hanya di Salakan FM.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Muhammad Syafizal Latif, yang berada di sana. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sandakan FM, Nurkis Ahmad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mengambil peluang yang Allah berikan untuk memperbanyakkan amal ibadah, memperbaiki hubungan sesama manusia, melapangkan hati untuk memaafkan, serta tidak lupa memperbanyakkan selawat ke atas Nabi agar hidup kita sentiasa diberkati, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan ketenangan dalam setiap langkah yang kita lalui. Saudara pendengar sekalian, hari ini hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Sekali lagi, Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Untuk makluman saudara pendengar, petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan khatib yang bertugas, Imam Hassan bin Sharafuddin, Imam Daerah Sandakan, dan Bilal yang bertugas, Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah Hari Malaysia Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di sekitar Masjid Daerah Sandakan pada ketika ini dalam keadaan yang baik, sekaligus memudahkan lagi untuk umat Islam bersama-sama datang ke masjid ini untuk mendengarkan khutbah dan seterusnya menunaikan solat Jumaat sebentar sahaja lagi. Kepada mereka yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati, semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Dan walaupun di Sandakan ini keadaan masih lagi berjerebu, dalam status yang sederhana, kita diingatkan jika ingin keluar ke mana-mana untuk memakai pelitup separuh muka dan manjakan minum air kosong. Dan juga ruangan masjid daerah Sandakan pada ketika ini dalam keadaan yang baik, lancar semuanya, dan juga ruangan masjid telah pun dipenuhi oleh mereka yang datang bukan sahaja dari kampung Sim-Sim ini, malah mereka juga yang datang di kawasan-kawasan yang berhampiran. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Bilal bertugas yang akan melaungkan azan yang pertama.

Saudara, azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Untuk makluman kepada pendengar siaran Senagan FM yang baru sahaja mengikuti siaran Senagan FM pada ketika ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan, saudara petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini, imam dan khatib yang bertugas, Imam Hasan bin Syarafuddin, Imam Daerah Sandakan, dan Bilal yang bertugas, Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah Hari Malaysia, Nikmat Keamanan, Amanah Bersama. Saudara, Hari Malaysia bukan sekadar sambutan yang mengingatkan kita kepada sejarah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, tetapi juga satu kesempatan untuk kita merenung kembali nikmat yang kita kecapi sebagai rakyat Malaysia, khususnya nikmat keamanan. Kita mungkin sudah terlalu biasa dengan kehidupan yang aman. Kita keluar bekerja, anak-anak pergi ke sekolah, masyarakat bebas menjalankan aktiviti keagamaan, berniaga, berkumpul bersama keluarga dan menyambut perayaan dalam suasana yang relatif tenteram. Namun, keamanan bukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai perkara biasa, di mana keamanan ialah nikmat yang perlu disyukuri dan amanah yang perlu dipelihara. Saudara, keamanan memberikan ruang kepada umat Islam untuk beribadah dengan tenang. Masjid boleh dipenuhi jemaah, azan berkumandang, solat Jumaat dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat mengamalkan ajaran agama tanpa gangguan. Sebab itu, apabila kita menikmati keamanan, kita bukan hanya perlu berkata Alhamdulillah, tetapi perlu membuktikan rasa syukur melalui tindakan. Antaranya seperti menjaga hubungan sesama manusia, mengelakkan permusuhan dan fitnah, menghormati perbezaan, membantu golongan yang memerlukan, menjaga keharmonian keluarga dan masyarakat, serta tidak melakukan perkara yang boleh menggugat keamanan negara. Saudara, sempena Hari Malaysia, kita bukan hanya mengenang sejarah atau meraihkan sambutan dengan acara dan program. Kita juga boleh mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah kita lakukan untuk menjaga keamanan negara ini? Adakah kita menjadi orang yang mendamaikan atau orang yang suka mencetuskan pergaduhan? Adakah kita menyebarkan perkara yang membawa manfaat atau perkara yang menimbulkan kebencian? Adakah kita mengajar anak-anak menghormati orang lain? Dan adakah kita menghargai nikmat hidup aman yang sedang kita rasakan pada ketika ini? Dan dalam suasana siaran langsung, kami bawakan Masjid Daerah Sandakan, bawakan solat Jumaat di Masjid Daerah Sandakan pada ketika ini. Hari Malaysia mengajar kita untuk melihat keamanan bukan sekadar keadaan yang kita nikmati, tetapi sebagai amanah yang perlu kita pelihara. Marilah kita mensyukuri nikmat keamanan yang Allah SWT kurniakan kepada negara kita. Jangan kita rosakkan keamanan dengan kebencian, fitnah, permusuhan dan perpecahan. Sebaliknya, marilah kita menjadi masyarakat yang membawa kedamaian dalam keluarga, di tempat kerja, di kejiranan, di masjid dan juga di media sosial. Baiklah saudara, kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا بالخلافة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita peroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari Jumaat yang mulia ini, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan jamaah Jumaat sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hari Malaysia, Nikmat Keamanan, Amanah Bersama. Muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Tarikh ini mengingatkan kita kepada satu detik penting dalam sejarah negara, iaitu pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang menghimpunkan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak. Namun, Hari Malaysia bukan sekadar catatan sejarah. Peristiwa ini boleh menjadi ruang untuk kita bermuhasabah tentang nikmat kehidupan yang kita kecapi pada hari ini. Kita mungkin tidak melalui kesukaran yang dilalui oleh generasi terdahulu. Kita lahir dalam keadaan negara yang telah terbentuk. Kehidupan telah tersusun dan kemudahan telah tersedia. Namun, keamanan yang kita warisi ini bukan alasan untuk kita mengambil mudah tentangnya. Persoalannya, apakah yang telah kita lakukan untuk memelihara nikmat yang telah diwariskan kepada kita? Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, keamanan merupakan antara nikmat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui surah Ibrahim ayat 35 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang mafhumnya: dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon nikmat keamanan terlebih dahulu sebelum nikmat-nikmat yang lain, kerana keamanan merupakan antara nikmat yang paling besar. Apabila seseorang kehilangan keamanan, fikirannya akan terganggu dan sukar baginya untuk memberi perhatian kepada urusan agama ataupun dunia dengan hati yang tenang. Hidupnya juga akan dipenuhi kebimbangan dan perkara-perkara yang mengganggu ketenteraman jiwa. Keamanan menjadi asas kepada kehidupan yang baik. Dalam keadaan aman, manusia dapat mencari rezeki yang halal, mendidik anak-anak dengan baik,

dan melaksanakan ibadah dengan tenang. Sebab itu, keamanan bukan sekadar keadaan tanpa peperangan. Keamanan turut lahir daripada sikap masyarakat yang saling menghormati, menjaga hak orang lain dan menghindarkan diri daripada perkara yang menimbulkan permusuhan. Kadangkala kita hanya menyedari besarnya nikmat keamanan apabila melihat kehidupan manusia yang dilanda peperangan dan pergolakan. Ketika itu, tidur dengan tenang, berkumpul bersama keluarga dan keluar mencari rezeki menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Maka keamanan yang kita nikmati hendaklah disyukuri dengan menjauhi segala perkara yang boleh merosakkannya. Jamaah Jumaat yang berbahagia, keamanan yang kukuh pula memerlukan masyarakat yang mempunyai hubungan yang baik. Islam tidak mengajar manusia menghapuskan perbezaan, tetapi mendidik kita supaya mengurus perbezaan dengan adab dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang mafhumnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahawa tujuan manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenali serta mengetahui hubungan keturunan. Perbezaan tersebut bukanlah ukuran kemuliaan. Sebaliknya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Maka perbezaan bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan tidak sepatutnya menjadi tembok yang memisahkan kita. Perbezaan pandangan juga tidak seharusnya menghilangkan rasa hormat dan persaudaraan. Yang membezakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan kedudukan, keturunan atau bangsanya, tetapi ketakwaan. Inilah asas yang perlu kita pegang dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kita saling mengenali, hubungan yang baik hendaklah dibina melalui akhlak dan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan wa shabbaka baina asabi'ihi." Yang maksudnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari-jari tangannya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masyarakat yang kukuh ialah masyarakat yang anggotanya saling menguatkan. Ada yang berkongsi ilmu, ada yang memberikan pertolongan kepada mereka yang berada dalam kesusahan, dan ada yang menyumbang melalui pekerjaan yang dilaksanakan dengan amanah. Tidak semua sumbangan perlu kelihatan besar. Guru yang mendidik dengan ikhlas sedang membina manusia. Ibu bapa yang membentuk akhlak anak-anak sedang membina keluarga. Jiran yang mengambil berat terhadap jirannya sedang mengukuhkan hubungan kemasyarakatan. Semua kebaikan ini apabila dilakukan dengan ikhlas menjadi sebahagian daripada usaha membina masyarakat yang sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanggungjawab memelihara keamanan
tidak terhenti pada generasi kita. Kita akan meninggalkan negara ini kepada generasi yang akan datang. Sebab itu, anak-anak perlu dididik bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan iman, akhlak dan ketakwaan yang menjadi panduan dalam kehidupan. Mereka perlu mengenali nilai menghormati ibu bapa, menghargai guru, membantu orang yang memerlukan, dan mengawal diri daripada perkara yang merosakkan agama serta masa depan. Pendidikan seperti ini bermula di rumah, di perkuku, di sekolah, dan diteruskan dalam masyarakat. Sesungguhnya negara yang baik bukan sekadar memerlukan generasi yang bijak dan berilmu, tetapi lebih daripada itu, negara memerlukan generasi yang teguh imannya, mulia akhlaknya, dan tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang luas tanpa iman boleh disalahgunakan. Kepintaran tanpa akhlak boleh membawa kerosakan. Manakala kemajuan tanpa ketakwaan boleh menjauhkan manusia daripada keberkatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Hari Malaysia sewajarnya membawa kita kepada satu kesedaran. Nikmat yang diwarisi perlu dijaga, bukan sekadar dinikmati. Kita tidak mampu menjamin segala perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun, kita mampu menentukan sikap kita pada hari ini. Kita mampu menjaga percakapan. Kita mampu memilih untuk tidak menyakiti. Kita mampu mendamaikan perselisihan. Kita mampu mendidik anak-anak dengan agama dan akhlak. Kita mampu melaksanakan amanah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Inilah syukur yang mempunyai makna. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan menyebut Alhamdulillah, tetapi dengan menggunakan nikmat pada jalan yang diredainya. Akhir sekali, marilah kita menjadikan Hari Malaysia sebagai kesempatan untuk memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperteguh amanah untuk memelihara keamanan, memperbaiki hubungan sesama manusia, serta meninggalkan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus mengurniakan keamanan dan kesejahteraan kepada negara kita, menyatukan hati rakyatnya dalam kebaikan, memelihara masyarakatnya daripada fitnah dan permusuhan, serta membimbing kita menjadi hambanya yang bersyukur dan bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Ad-Duha ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sadaqallahul azim, yang mafhumnya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, yakni dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

0: عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي يانغ مها مليا سري بادوكا باغندا يانغ دي برتوان أغون، وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يانغ ترؤتما يانغ دي برتوان نغري سبه. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله، turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat lagi diberkati. Jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikannya sebagai azab. Jauhkanlah daripada kami segala bala, wabak dan penyakit. Peliharalah kami daripada segala keburukan, penyakit dan musibah. Hilangkanlah daripada kami kesusahan, bencana dan kemarau. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit dan keluarkanlah untuk kami keberkatan dari bumi. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barokah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadikanlah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diredhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, senantiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan kami. Ya Qadi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepadamu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

petit, ce soit toi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM. Menerusi frekuensi 90.1 juga bersama langsung di RTM Klik. Kepada anda yang sedang memandu, sama memandu, kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat diikuti. Baiklah, terus kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 tahun 2026 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berlangsung di Kota Kinabalu pagi tadi. Mesyuarat dihadiri Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nur, Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta barisan pemimpin Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Mesyuarat itu bagi meneruskan perbincangan serta meneliti perkembangan pelaksanaan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Mesyuarat dijangka menjadi antara agenda penting dalam usaha memperkukuh kerjasama persekutuan Sabah dan Sarawak, khususnya berkaitan hak serta kepentingan yang termaktub dalam perjanjian berkenaan. Susulan seorang pendaki warga Kratia terjatuh ketika mendaki Gunung Kinabalu pada 6 September lalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin dalam hantaran di Facebook berkata, mangsa dipercayai menggunakan laluan kampung yang tidak diselenggara dan bukan laluan pendakian yang dikendalikan pihak Taman-Taman Sabah. Justru beliau menegaskan semua pendaki mestilah menggunakan laluan rasmi dan perkhidmatan pengendali berlesen selain mematuhi arahan Malim Gunung bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Terdahulu 43 anggota mencari dan menyelamat berjaya membawa turun mangsa dalam operasi yang mengambil masa selama 5 hari berakhir lewat malam tadi. Menurut pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz, mangsa Maura 46 tahun mengalami kecederaan di bahagian kaki kanan, tulang rusuk kanan dan luka ringan di tangan. Proses membawa turun mangsa dilakukan secara berperingkat menerusi 5 pembahagian zon menggunakan laluan mencabar selain terpaksa berdepan cuaca tidak mengizinkan. Mangsa kini dirawat di Hospital Ranau. Pencapaian cemerlang kontingen para sukmas Sabah dalam Para Sukmas Selangor 2026 baru-baru ini wajar dijadikan menanda aras baharu untuk meningkatkan lagi mutu persediaan serta prestasi atlet pada masa hadapan. Kontingen Sabah berjaya mengutip 69 pingat emas, melepasi sasaran 66 pingat emas, 51 perak dan 45 gangsa, sekaligus menduduki tempat kedua keseluruhan serta mencipta 18 rekod baharu sepanjang temasya. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan itu bukti atlet para Sabah mampu bersaing di peringkat kebangsaan. Sehubungan itu, kerjasama dalam Majlis Sukan Negeri serta semua pihak berkaitan akan diteruskan bagi memperkukuh pembangunan atlet ke jurulatihan, sains dan sokongan sukan. Beliau berharap kejayaan di para sukma itu menjadi antara batu loncatan untuk melahirkan lebih ramai atlet Sabah yang mampu bersaing pada tahap tertinggi.

bertanggungjawab terhadap negara. Program disertai 40 peserta itu membabitkan tiga kategori, iaitu sekolah rendah, menengah bawah dan menengah atas. Kategori sekolah rendah dimenangi pelajar Muhammad Fakrul Shani B. Tony dari SK St. Dominic Lah Datu. Manakala, kategori menengah bawah dan atas masing-masing dimenangi pelajar Nur Afifah Halwani Ahmad dari SMK Balung Tawau dan Vanessa Hana Ronalan dari SMK Likas Kota Kinabalu. Kesemua pelajar bakal mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan pada Oktober ini di Putrajaya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandiakan FM bersamamu. Ya, kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan dua petang nanti kita akan ikuti ya lagu-lagu hiburan tanpa henti selama sejam menerusi Zone Hits 2-3. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami Sandiakan FM bersamamu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 4-2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu. Ya, Sandakan FM bersamamu. Santa ya 37. Dan untuk makluman, masuknya waktu solat untuk fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 39 minit petang.
3: Frekuensi kami di Sandakan 90.1. Sandakan FM bersamamu.
4: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
5: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga istiqamah beramal apa sahaja daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada satu sikap yang ramai orang tidak suka, bahkan membencinya, iaitu sifat melampau dan suka berkelahi. Orang yang melampau ini seumpama menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan boleh membuka pintu fitnah ke atas seseorang, mengada-ngadakan cerita, membawa gambaran yang negatif kepada orang yang lain. Orang yang suka berkelahi dan melampau ini apabila berkelahi, walaupun pada perkara yang bukan hak atau benar, mudah faham, orang yang bersifat seperti ini tidak sesuai dijadikan ikutan atau pedoman ataupun teman karib. Tahukah sidang pendengar, manusia yang bersikap dengan melampau dan suka berkelahi ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim." Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bersifat melampau dan suka berkelahi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi diri kita daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sanakan FM. Ya, Santai 37 Sanakan FM bersama mu. Assalamualaikum, sepetan dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih anda yang terus dengan Sanakan FM di manapun anda berada, yang kekal bersama kami, yang masih lagi bersama-sama memilih frekuensi ini 90.1 MHz, dan yang dengar Sanakan FM di luar kawasan Sanakan, yang dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, untuk Santai 37 kali ini, teman berteman bersama saya Asyita Sulaiman, DJ As bukan alang-alang, ditemani rakan teknikal, masih kekal bersama dengan Hasbi Selamat, bersama dengan Saimin Burhan, dan juga bersama-sama dengan Salma Dimin, dan juga rakan setegas Encik Azhar Yusof. Akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Macam biasa, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda, dan salam-salam yang diantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM, nantikan saya akan bacakan juga ya. Okey, sebab pandang kita bersama, waktu sekarang sudah pukul 3. Pukul 3.31 minit petang ya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama-sama kami. Apapun, terima kasih untuk Kak Nur yang telah bersama-sama dengan anda melalui Zoom Sarangkian FM 11.3 dan juga melalui berita Sarangkian FM sebentar tadi. Dan terus bersama-sama kami untuk kali ini, di mana pelbagai lagi pengisian rancangan menghiasi segmen yang terakhir di Sarangkian FM, iaitu Santai 37. Jadi jangan dengan kerana kekal berhibur dan kekal berinformasi bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: sebentar ku pulang.
1: Sana Kena FM bersamamu. Ya, Santai 37 Sana Kena FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sana Kena FM dimanapun anda berada. Baik, untuk esok di sekitar daerah Sandakan, ya, esok hari Sabtu 12 September 2026, pelbagai juga acara-acara yang akan berlangsung untuk hujung minggu, dan antaranya di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan mengajurkan Carnival Community Kempen Internet Selamat. Kempen Internet Selamat bagi daerah Sandakan yang akan berlangsung bermula pukul 7.20 pagi esok sampai pukul 1.30 tengah hari, ya, bertempat di Dewan Serbaguna Projek Perumahan Rakyat Taman Harmoni Sandakan. Di mana saya kongsikan juga antara tujuan utama program adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat, berhemah dan juga bertanggungjawab, ya, khususnya dalam menghadapi ancaman penipuan dalam talian, penyalahgunaan media sosial, buli cyber dan juga pelbagai lagi isu keselamatan digital masa kini. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan program ini, dan diharapkan program ini dapat memberi manfaat untuk anda yang hadir esok. Ya, sekali lagi, bermula pukul 7.20 pagi esok diadakan di Dewan Serbaguna PPR di Taman Harmoni Sandakan. Okey, ini dia mengenai Carnival Community Kempen Internet Selamat yang dijurkan oleh MCMC Cawangan Sandakan. Okey, banyak lima lumah semasa akan kami bawakan selepas ini, dan jangan lupa hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sana Kena FM bersamamu. Anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858, ataupun kalau ada lagu-lagu yang mau didengar, lagu-lagu yang digemari, boleh juga lah hantarkan menerusi WhatsApp Sana Kena FM. InsyaAllah saya akan putarkan. Okey, kekal bersama kami Santai 37 Sana Kena FM bersamamu.

0: like?
1: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepaskan.

0: menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi Bandar Sanakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar seni, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita.

0: 呀，
1: 你去嘛。
2: Ya, Sanakin FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus beribu dan juga berinformasi bersama kami menerusi siaran Sanakin FM. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz, dan anda boleh dengar juga ya siaran Sanakin FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Baik, orang ramai di sekitar Sanakin adalah ditegaskan ya untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan juga membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Dan bersama kita ambil tahu di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Okey, banyak lagi maklumat semasa kini dibawakan selepas ini. Jadi kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sanakin FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas

0: kadang-kadang diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Mau turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Sarangan FM. Ya, Santai 37 Sarangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama kami, berhibur bersama kami di Sarangan FM bersamamu. Okay, selain anda berhibur, kami juga akan bawakan kepada anda informasi semasa dan juga terkini, ya. Dan ketika sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali bersama kami di Sarangan FM bersamamu. Kita akan terus ke segmen yang seterusnya untuk hari ini, iaitu segmen Santai Kenangan, ya. Kami akan bawakan kepada anda segmen Santai Kenangan sampai ke pukul 7 malam nanti, di mana macam biasa menuju segmen Santai Kenangan, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar, ya. Sambil-sambil saya akan bacakan juga salam-salam yang seterusnya yang anda hantarkan di Facebook Sarangan FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Sarangan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami di Sarangan FM bersamamu, Santai 37.
1: Here you go.

Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Bagus ba. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan setuju tingkatkan nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Kerajaan setuju tingkatkan pemberian interim kepada Sabah mulai tahun ini. Selamat petang dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanakan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sanakan FM Bersamamu.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igam. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igam untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tepi Barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai Kenangan.
1: Ya, Sandakan FM bersama mu. Terima kasih. Terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Okey, selamat petang juga. Saya mau sapa kakak-kakak, abang-abang yang sedang bawa e-hailing sekarang ini. Apa khabar semuanya? Okey, teruskan perjalanan dengan senyuman. Semoga trip petang ini masuk bertubi-tubi. Hantar satu penumpang, belum lagi sempat penumpang sampai. Masuk lagi trip yang seterusnya ataupun job yang seterusnya, mudah-mudahan kan. Dan kita harapkan juga dapat penumpang-penumpang yang sporting. Jalan raya pun lancar. Jadi jangan lupa untuk jaga keselamatan, fokus memandu dan jangan stres kalau jalan sesak. Okey, kalau terlibat dalam kesesakan lalu lintas, tenang-tenang dulu di posisi. Mungkin boleh bawa-bawa bercerita penumpang, bertukar-tukar idea kan. Jadi tak juga bosan lah kan. Kalau berada ataupun masih terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Yang penting rezeki jalan terus. Lanjut orang bilang. Dan terima kasih juga menjadikan Sarikan FM sebagai teman anda. Teman membawa e-hailing sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih. Kami sangat-sangat menghargainya. Jadi kalau kakak-kakak, abang-abang e-hailing mau tunjukkan salam, jangan malu, jangan segan. Ataupun mau pilih-pilih lagu, boleh juga lah WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Sandakan FM layan. Okey, maklumat semasa lagi ingin saya kongsikan bersama anda, di mana ini mengenai program ataupun karnival persona wanita ya, yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEWA. Di mana hari ini sudah berlangsung, bermula hari ini dan esok juga akan berlangsung lagi untuk hari yang kedua di Piazza Harbour Square Sandakan. Di mana menerusi karnival ini turut diadakan juga kaunter saringan kesihatan secara percuma, ada kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sehat. Dan selain aktiviti komuniti juga melibatkan fitness dance dan juga lagu-lagu duo. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir ya untuk beramai-ramai memerikalikan nivel persona wanita. Hari ini hari pertama dan esok hari terakhir 12 September 2026 di Piazza Harbour Square Sandakan. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bersama
1: Yes, Sanakan FM bersama Musantai 37. Terima kasih masih dengar Sanakan FM. Masih memilih frekuensi cer ini 90.1 MHz. Kami sangat-sangat menghargainya, ya. Baik kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang sedang bekerja atau masih lagi bekerja sekarang ini. Kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar. Dan mungkin sekarang ini ada yang masih lagi meneruskan urusan, urusan yang belum lagi selesai. Kita harapkan semua urusan dipermudahkan, ya. Dan yang santai-santai sekarang ni, jangan lupa kita santai sama-sama dengar Sanakan FM bersamamu. Kami akan siarkan lagu-lagu, mungkin lagu-lagu yang kami siarkan selepas ini adalah lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda, ataupun lagu-lagu yang mungkin akan menggamit memori anda suatu ketika dulu, ya. Jadi apapun yang sedang anda lakukan sekarang, terima kasih kami ucapkan. Anda masih lagi memilih Sanakan FM sebagai teman anda, dan saya di sini sentiasa menemani anda, bukan sekadar apa ni, untuk memusing-musing lagu, memutar-mutar lagu, tetapi untuk jadi kawan anda sepanjang masa, berkongsi maklumat, berkongsi informasi. Dan mungkin saya akan juga sampaikan salam-salam yang anda hantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu, dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM, ya. Okey, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda sebelum kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, di mana esok di sekitar daerah Sandakan, ya, 12 September 2026, di mana Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat kampung.

Bung Batu Putih baru. Okey, akan bermula program ini pukul 7 pagi di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Di mana majlis ini akan diisi dengan acara perarakan, ada persembahan marhaban, ada ceramah Maulidur Rasul berzanji juga ada, ada selawat Nabi, cukur jambul, gunting rambut, ada juga diadakan pengagihan bunga telur. Ha, ini juga menarik ya. Dan juga majlis penyampaian anugerah bagi tokoh Maulidur Rasul ya, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat Kampung Batu Putih Baru yang akan berlangsung esok bermula 7 pagi di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru, Sandakan. Jadi kepada penduduk kampung, muslimin muslimat dijemput hadir untuk bersama-sama mengimarakan lagi majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat Kampung Batu Putih Baru, Sandakan. Sekali lagi pukul 7 pagi esok ya, di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami terbaik di Saringan FM bersamamu.

0: Penggunaan lampu kecemasan bertujuan memberi isyarat bahawa kenderaan dipandu sedang menghadapi masalah atau berhadapan bahaya, yang mana pemandu perlu memperlahankan kenderaan sebelum berhenti. Tindakan menyalahguna lampu kecemasan menyebabkan pemandu belakang keliru dengan lampu berkelip-kelip. Fungsi isyarat tukar laluan juga akan terhenti dan kenderaan belakang tidak tahu kalau kita ingin menukar lorong. Jadi, elak menyalakan lampu kecemasan semasa hujan dan berkonvoi. Jika hujan, pasangkan lampu kabus dan bukannya lampu kecemasan. Jangan salah pasang lampu, ah. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanagen FM bersamamu.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf

0: Sabana dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Santakan FM bersamamu.

Radio Pilihan Anda. Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM Bersamamu.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: Kenangan.
1: Ya, Sunny Kenangan yang bersamamu. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat tu Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi, tepat pukul 6.11 minit petang. Jika kau bersama kami, Sunny Kenangan bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.

0: kau fikirkan? Makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
3: A'udhu billahi minash shaytan الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِذْ

0: dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.
1: Liyumahiqqal haqq

0: agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya.
1: Istastaghfir.

ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

0: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM teman setia anda, Sarikin FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikin FM di manapun anda berada. Baik, untuk hari ini siaran Sarikin FM menerusi Santai 37 untuk hari Jumaat 11 September 2026 di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Ya, dan esok di sekitar daerah Sandakan seperti yang saya wawarkan tadi, banyak juga aktiviti yang akan berlangsung dan antaranya esok akan berlangsung Karnival Kita Generasi Madani. Okey, di SMK Ilopura 2 Sandakan bermula pukul 8 pagi sampai 2 petang ya. Di mana antara program dilaksanakan esok termasuklah diadakan juga sukan e-sport, ada pencarian bakat menyanyi, ada menari, peragaan pakaian dan ada juga saringan kesihatan dan kempen derma darah akan dijalankan esok ya. Di mana karnival ini disasarkan kepada semua warga SMK Ilopura 2, pelbagai juga agensi luar dan juga beberapa sekolah jemputan dari sekitar Sandakan akan menyertai Karnival Kita Generasi Madani. Okey, yang akan berlangsung esok 12 September 2026 di SMK Ilopura 2 Sandakan bermula pukul 8 pagi sampai 2 petang. Okey, ada 5 maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini dan jangan lupa hantarkan juga salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi terus dengar Sarikin FM di mana pun anda berada. Yang mau pilih lagu juga, apa lagu yang akan kita putarkan, apa ni, akan kita putarkan selepas ini, jangan malu, jangan segan. Boleh lah. Okey, hantarkan WhatsApp anda. InsyaAllah saya akan bacakan. Dan kalau kebetulan lagu yang diminta ada dalam simpanan, jangan risau, saya akan putarkan. Okey, jangan ke mana, kekal bersama kami Sarikin FM bersamamu.

0: Sarangan FM. Ya, Santai Kenangan Santai 37 Sarangan FM bersamamu. Nak banyak sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026 ya. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan sepanjang hari ini dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sarangan FM di manapun anda berada. Dan terima kasih kami ucapkan untuk kawan-kawan yang sentiasa hantarkan salam-salam di Facebook Sarangan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarangan FM. Dan nantikan sekejap lagi 7 malam. Okey, seperti biasa siaran Sarangan FM akan disambung siaran menerusi siaran Nesawa FM. Okey, selepas ini di frekuensi ini 90.1 MHz anda akan bersama rakan tugas di Sabah FM ya. Dan kembali semula bersama kami di Sarangan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan insyaAllah esok menerusi bahujung minggu anda akan bersama saya, Astita Sulaiman, DJ Az, bukan alang-alang. Okey, terima kasih juga untuk rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Hasbi Salamat dan juga rakan tugas Encik Azhar Yusof. Dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bola betul.

0: FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa indah kabar daripada rupa. Rakan-rakan pendengar, pernah tidak kita dengar orang bercerita tentang sesuatu? Wah, hebatnya bukan main. Sampai kita sendiri pun rasa teruja dan mula membayangkan macam-macam. Tapi bila kita tengok ataupun kita alami sendiri, lain pula ceritanya. Itulah yang dikatakan peribahasa indah kabar daripada rupa, yang mana bermaksud perkabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Sesuatu yang kita dengar atau kita bayangkan kadang-kadang nampak lebih indah daripada keadaan ataupun gambaran yang sebenarnya. Sebab itu dalam kehidupan jangan terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan cerita orang. Apa yang kita dengar mungkin hanya satu sisi cerita saja. Ada yang nampak di luar pula belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Dan semoga hari ini kita lebih bijak menilai, tidak mudah terpengaruh dengan cerita, dan yang paling penting, jangan menilai sesuatu hanya pada kabar, tetapi kenali dahulu rupanya. Baik, itulah peribahasa untuk hari ini, indah kabar daripada rupa. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.13 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma dari Beaufort yang katanya sejuk Beaufort malam ni sebab hujan lebat tadi. Ha. Baik Ella, nak kongsikan cuaca pada sebelah malam ini bagi sekitar Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya, yang mana cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini juga berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, Sandakan, Kinabatangan dan Tongod, manakala di sebelah Tawau, Lahad Datu dan Kalabakan, juga di pedalaman pantai barat Tuaran, Kota Belud dan Ranau serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 8 malam ini. Kepada anda berhati-hati jika anda berada di luar ketika ini dan pastikan anda berkenaan dengan cuaca melalui Meteorologi Malaysia, laman web Met Malaysia dan juga aplikasi My Cuaca. Dan untuk anda, ialah teruskan dengan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sedang mendengar Sabah FM.
3: Baik, pada pukul 7.28 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi. Fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.17 minit petang. Fardu maghrib 6.18 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.27 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dan Abadi menanti. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Ya, lagu Bismillah nyanyian daripada Rubisa dan Amin Wali. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hinggalah ke saat ini 8:06 minit malam. Kan dalam simfoni tetap di hati. Apa khabar anda malam ni? Semoga kita semua sehat bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini, belum sampai lagi rumah kan. Jadi berhati-hati kepada anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan boleh kalau luangkan banyak masa bersama dengan keluarga sesuai dengan esok hujung minggu, dan masa untuk bersama dengan keluarga ataupun orang yang tersayang. Okey, baik. Ella nak kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana 6 stesen iaitu stesen Tawau dengan daerah Tawau dan Kalabakan dengan bacaan IPU 73 dan status IPU-nya sederhana. Manakala untuk Sandakan, stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU pula 59, dan ini menunjukkan status IPU sederhana sikit lagi. Dan Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan pula, bacaan IPU 89, iaitu status IPU-nya adalah sederhana. Manakala stesen Kimanis untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 96 dan status IPU sederhana. Manakala stesen Keningau pula, bagi daerah Keningau dan Sup, 65 bacaan IPU-nya. Dan juga stesen Politeknik Kota Kinabalu bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya pula 92, dan semua status IPU adalah sederhana. Dan berikut merupakan petunjuk kategori IPU. 0 hingga 50 adalah baik. Kan nampak di situ yang tadi bacaan IPU-nya ada sedikit lagi, dan 51 hingga 100 adalah sederhana. Ini kebanyakan untuk IPU bagi 6 stesen yang ada di Sabah. Dan 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan lebih daripada 300 untuk bacaan IPU adalah berbahaya. Jadi ambil tahu tahap jerebu di tempat anda dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah. Pastikan pakai pelitup muka dalam keadaan yang baik, tertutup kan. Kalau ada yang terbuka-buka tu, masuk juga tu. Okay, pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Jadi ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini dengan lafaznya. Mana tahu esok ada yang nak bertunang ataupun nak melangsungkan perkahwinan. Ini kita dengarkan lagu dengan lafaznya, Sufian Suhaimi dan Sarah Suhaimi. Sabah FM, bagus bang.

0: Buli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simponi tetap di hati. Malam ni dah pukul 8.16 minit malam. Di mana keberadaan anda? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Moga yang baik-baik saja untuk kita semua, kan? Okey, baik, ini berkenaan dengan sambutan Hari Kemerdekaan peringkat KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu tahun 2026. Anjuran rukun tetangga KRT yang mana akan diadakan pada esok hari, hari Sabtu, bermula pada pukul 7 pagi hingga 2 petang di ruang legar lorong 1 KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu. Jadi ini adalah sebahagian daripada program yang dianjurkan oleh rukun tetangga KRT. Dan ini lagi berkenaan dengan iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada esok hari juga bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan kepada anda yang mungkin besok ada berjalan keluar, kan, ke mana-mana tu, berhati-hati, pastikan keadaan cuaca baik, kan. Jika keluar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini, Antara Cinta dan Kekasih, yang mana satu? Aisyah, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See you.

Ya, Simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Yang mana lagu tadi lelah, dan jika kita lelah, berhentilah seketika. Bukan bererti kita kalah, tetapi kita sedang memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk bernafas, kan. Kadang-kadang tidak bernafas pun, kerja tapi tidak berhenti-henti, tidak bernafas kita, kan. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki hingga terlupa menghargai apa yang sudah ada. Rehatlah jika penat, menangislah jika perlu, dan tenangkan hati jika semuanya terasa berat, kerana tidak semua perjalanan perlu ditempuh dengan tergesa-gesa. Ada waktunya kita perlu berhenti, mengumpul tenaga dulu, kumpul dulu tenaga, barulah melangkah semula, kan. Penat sudah berakhir, habis sudah penat, bolehlah mulakan. Baik, untuk anda, Ella kongsikan amaran ribut petir yang terkini untuk

0: sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram.

0: pembekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Symphony.
2: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Daniel, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Kita cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, ACO?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya ACO.
6: Dan saya tujuh
7: jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.
8: Sungguh licin. Akal permainan licin. Sangat licin. Berlarikan.
9: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 11 September 2026. Sedar tak sedar, masa begitu pantas berlalu. Hari ini hari Jumaat, esok dah masuk hari Sabtu. Kan? Moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Banyakkan minum air dan kalau perlu keluar juga, gunalah pelitup muka yang sesuai. Dan untuk peribahasa hari ini, indah kabar daripada rupa. Semoga kita semua menjadi lebih bijak dan mampu menilai sesuatu dengan lebih baik. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua dan moga segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah. Assalamualaikum.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

kita hidupkan semangat patriotik, cintakan.

MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel untuk segmen Varia edisi hari ini. Hari Jumaat 11 September 2026. Okey, penghulu di segala hari. Jadi apapun, semoga hari ini semuanya baik-baik, sehat-sehat. Di mana juga kamu berada waktu ini. Okey, yang paling penting kamu terus santai di posisi bertemankan Ozel sampai 12.30 malam. Untuk segmen Varia. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di 019 490 48.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hafreena, apa khabar hari ini? Sihatkah?
4: Alhamdulillah, beginilah nih.
3: Saya mau tanya, Bah. Saya punya kereta tu kan macam brek dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau tahu?
4: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
3: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Bah, tahu pasal kereta.
4: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
3: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brek tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, macam bunyi macam basiul tu. Macam bunyi ngingis.
3: Ngingis ni.
4: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brek kenderaan ni.
3: Oh, ada tips ke pula?
4: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brek pad tu.
3: Ini kali lah.
4: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brek yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
3: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
4: Ya, sepatutnya lah. Okay. Tapi lebih 20,000 km lah.
3: Okay.
4: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
3: Oh, itu pun mau kena cek juga kan pula.
4: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak beli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
3: Camping kau ni kan?
4: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
3: Saya fikir kau campin sudah sana.
4: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
3: Okey, apa tu apa lagi?
4: Pastu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
3: Oh.
4: Janganlah bah kereta macam, kecil tayarnya macam mana.
3: Macam 17 inci lah rim saya itu tahu.
4: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
3: Okey. Terima kasih lah.
4: Kan.
3: Tapi tidak sangka pula kau memang
4: selepas
3: luar
4: ini,
3: daripada apa-apa. Luar biasa.
4: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
3: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bukan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Okey, mungkin ada yang balik kampung sebab hujung minggu off day lagi kan. Punya best. Okey, yang paling penting kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus pasang radio, dengar terus siaran Sabah FM. Kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, layan terus. Ini dia lagu daripada Amy Search, Seroja. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi berada di jam yang pertama. Macam biasa, tepat sebelum malam nanti kita akan terus ikuti berita Sabah FM. Dan selepas itu di jam yang kedua, kita terus mau payung kamu macam-macam lagu permintaan. Jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu malam ini, lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang, kamu jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Kamu terus WhatsApp kami di 0194904848.

0: kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay.

Bandar Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Agus Ba.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun, mungkin ada yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah, ataupun ada yang tengah bekerja waktu malam macam ni kan, kena lagi shift malam. Apapun, Ozel doakan agar tugasan-tugasan kamu dipermudahkan dan lancar tugasan sehingga selesai tugasan malam ini. Sambil-sambil dengar lagu permintaan lagi. Oh, punya best kan. Jadi ada juga ucapan kita mau tunaikan. Ucapan daripada si Jack, okay, dari Keningau. Dia bilang ucapan untuk adik-adik beradikku yang berada di perantauan, yang ada di KK. Kalau ada masa cuti tu, balik-balik ke rumah, jenguk-jenguk kita punya ibu yang tersayang. Dorang pun rindu sama kamu. Jadi jangan lupa balik kampung, sebab banyak buah-buahan sekarang ni, dia bilang. Nah, apalagi siapa-siapa yang adik-beradik si Jack ni, kamu balik kampung lah. Ibu kamu merindui sudah, dia bilang. Terutama adik-adik yang berada di perantauan, semoga baik-baik di sana. Dan jangan lupa telefon-telepon di kampung, dia bilang. Jadi kalau kamu ada ucapan macam ni, boleh WhatsApp terus di 019 490 48 48.

0: pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Orang Sabah, Dimasif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di sutera majalah Kota Kinabalu.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada OAG Slumber. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus tune in kami di RTM Click. Okey, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu boleh mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, apa yang best RTM Click ni? Oh, macam-macam guys. Okey, kamu boleh mendengar 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV guys. Oh, boleh tengok sukan, boleh tengok berita, drama-drama, telemovie, semua ada. Jadi jangan kasih lama, kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama download ataupun muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab percuma guys, percuma saja. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus banget.

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Baguslah.
3: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasa, Ozel terus kongsikan ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 12 September 2020.

tempat di Tawau, Sandakan, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Sandakan. Tiada hujan di Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh terus dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus banget.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Para pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
5: Bagus, bagus.

0: Santai Malam Ini bersama kami,
1: Faria Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okey, apapun macam biasa, tepat 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama Nasional FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir dengan lagu-lagu permintaan. Ada beberapa slot lagi, cepat-cepat kamu WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 0194904848. Sabah FM, bagus bang.
2: Sabah FM, bagus bang. Aku rindu, aku cinta
0: kepadamu. Santai malam ini bersama kami, Faria Sabah FM, hingga 12:30 malam.
3: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bang.
4: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Bandar Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

malam. Kembali lagi bersama Ozil di Baria Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir ini. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Memang mantap. Kita sudah tutup slot untuk permintaan lagu malam ini. Okey, jadi kalau ada ucapan, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ucapan pertunangan, kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia. Jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bah.

Bye FM, selamat malam semua. Di mana sahaja kamu bekerja sekarang ini, sama ada di stesen peminyak kah, di balai polis kah, di hospital kah, menjaga keselamatan sekolah, selamat menjalankan tugas, selamat bekerja. Semoga dapat bekerja dengan orang bilang semangat, tanggungjawab, amanah menjalankan tugas malam-malam macam ini kan. Sambil-sambil layan Sabah FM, hirup kopi panas, pah, punya best kan. Apapun, semoga selesai dengan jaya nya tugasan kamu untuk shift malam, untuk malam ini guys. Okay, apapun besok sudah pastinya macam-macam aktiviti kamu kan. Sekarang ini masih lagi bacaan IPU, jerbu masih lagi tebal, jadi pastikan kurangkan dulu aktiviti-aktiviti luar untuk mengelakkan kamu dapat penyakit yang berasal dari jerbu kan. Contohnya batuk, mata berair, itu antara simptom-simptom apabila terkena dengan udara yang tebal dengan jerbu. Jadi apapun, sama-sama kita jaga kesehatan diri, jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga rakan-rakan Anda. Pastikan kamu sentiasa bagi dia orang nasihat juga. Kadang-kadang kita ini manusia juga, kadang-kadang pandai lupa juga. Best dengan aktiviti hujung minggu, sampai lupa keadaan di luar sekarang ini belum lagi pulih sepenuhnya. Kena-kena lagi memang kemarau panas kan. Jadi apapun, sentiasa minum banyak air lah kalau boleh. Kalau tidak keperluan untuk keluar rumah, lebih baik di rumah lah. Kalau mau keluar dibeli barang gak apa semua kan, pakai pelitup muka lagi oke, dan lagi selesa lah kan. Jadi apapun, itu antara pesanan dan nasihat kita bersama untuk diri Ozel sendiri juga. Alright, jadi apapun, selamat berhujung minggu, happy weekend, enjoy your weekend guys. Oke, kita layan terus lagu seterusnya di The Peter Pan, Bintang di Sorga. Sabah FM, bagus banget.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Baik, terima kasih kami terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, sampai berada di penghujung sudah segmen Varia Sabah FM bertemankan Ozel. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026. Yang berlaku hari ini cukup hari ini, esok kita buka lembaran baru dengan motivasi baru, tenaga baru dan mindset yang baru. Oke, saya Ozel, selamat malam. Jumpa lagi di lain hari. Oke, selamat beristirahat. Selamat berhujung minggu.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Dev Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Semuanya berada dalam keadaan sihat? Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sihat. Yang sakit akan bertambah sihat. Yang sihat akan terus kekal sihat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul berjemaah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng burhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa. Jangan lupakan Nasional FM. Jangan. Kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda. Di hati saya. Di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Dan kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, ya betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Ini Dawahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Cita Cot, Abang JJ Kemas Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nori Miri Sarawak, Anak Anton dari Gudak Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi, Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur luncur. Okey, mantap, kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temerlo Pahang, Razak Balangi, siapa lagi, Aisyah Putera Mesin Johor. Ramai jugalah yang telah melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Datri Juaz Mizi Abdullah Hadi dari Puchong, Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Salih juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

persembahan kepada Mei dengan darah perjuangan. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini. Ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi Parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi Parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses Parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk Parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi. Kita kena tahu bagaimana perjalanan Parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli Parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September. Sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa

Dewan Negara. Nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah, kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng buruhan tu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Mari kita luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Greek hadir. Kantari dan juga Mas Merah. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng buruhan tu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: Impah kasih dan tuan setia kita, diri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng berhantu, Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqi 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nojiz, Nurul Aini 86, Ita Cho, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Dihana, Sobihi, Mawar Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Nur Safa Marwah, Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi like, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi like tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Benil Sungkai hadir. Wowo Benil Sungkai. Okay, ujung-ujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Tersenyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abhijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergulik-gulik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun di kala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur rupanya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istitoah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina, Ina, Suhaila, Nizam, Ketupat Palas, SK, Mor, Fadilah, Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri, Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cedah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, Haji Lepas 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung eh, Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis, pahit, yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali.
Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah, Allahyarham Makcik Spin dan juga Siti Nordiana, melalui lagunya Resepi Berkasih. Nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia, kena ada adunannya.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zul.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Dengan lagunya Suara Cinta membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Bila mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita. Sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu. Azhar Jaafar, saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepanah. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey. Siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahra, Ayub, Murni Sa'ad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karim Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nia, Nadira, Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mahmud Fairuz, Matahari, ada Minah juga. Minah RR, Minah.
Lina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2. So, Bad SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Musik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Pemandu berjam-jam, berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Aduh cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live di pada waktu ini. Tepi-tepi lightnya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perih bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman-berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaik lah untuk rakyat. Tapi sebenarnya sesiapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos sara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Ok, semua ok, mantap, semua ok, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga, toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Ros memberikan salam. Kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intern Abdul Kadir, Ishal Naznin, ada Zeno juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abih Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu Ina Ina Wawani. Kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Sampai saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, kita salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zian Azin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Zian Azin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu putus terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Selajit, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Subis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamari katanya betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengambil Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi? Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Shahnan, Shahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Inilah 92 antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar je, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Kiburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bagi bintang kecil Sun Semenanjung 2026 bersama pengacara anda Gia Nawai, Hafiz dan Amar, serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi

0: komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana
1: Feel it. Baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM. Bagus bah insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia kalau kita selalu cakap yang bagus dengar perkara yang bagus akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif yang buruk saja ya akhirnya hati kita aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif yang buruk seumur-umurlah buruk nada yang bagusnya waliyazubillah kayak pilih-pilih tempat sahabat yang mulia jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyazubillah sahabat pendengar yang dimuliakan Allah macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini tidak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak pernah lupa sama kita ini kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sahabat yang mulia kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki banyak jalannya kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan ada orang dengan jalan A ada orang dengan jalan B ada orang dengan jalan C dan seumpamanya jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar jangan baik kemudian kita sambung apalagi ya jalan menuju cinta hakiki untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia latihannya apa latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain masyaallah Allah bilang apa ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas wallazina amanu ashaddu hubban lillah orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang, insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Faban

0: الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstreaman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 1.5 hari dan santai hujung minggu 1.5 hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We're about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sagan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to her.
4: Yes.
6: Ya, bahujung minggu Sanagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanagan FM sekarang ini. Masih kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanagan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi bahujung minggu, teman berteman bersama saya di konti waktu ini, Asita Sulaiman, dia jejak sebukan alang-alang. Dan saya akan terus kekal bersama-sama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini, bersama-sama untuk ketujuh jam yang pertama di Sandakan FM untuk hujung minggu ini. Dan pastinya menerusi bahujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan kami akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun atur untuk hiburan selama 7 jam yang pertama di Sandakan FM hari ini, ya. Baik, nantikan sekejap lagi pukul 6.15 pagi, saya akan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Telupit. Dan jadual ramalan air pasang surut bagi sesen Sandakan, ya. Dan pukul 6.30 pagi nanti, kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Seterusnya 6.45 pagi, kami akan terus bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakas tugas Abam Syab. Dan pukul 7 pagi nanti, kita akan ikuti bersama utama 7 pagi. Jadi itu pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanagan FM bersamamu menerusi bahujung minggu, ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini, terbaik di Sanagan FM bersamamu.
0: Bah, hujung minggu.

terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Ya, berhujung dengan Sandakan FM bersamamu. Sampai masanya untuk second-second kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit ya. Baik, untuk daerah Sandakan hari ini di mana pagi di Sandakan diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca bagi daerah Sandakan. Dan seterusnya bagi daerah Buluran, di mana di Buluran sepanjang hari ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Kedah Batangan, di mana pagi dan juga petang di Kedah Batangan diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala malam di Kedah Batangan untuk hari ini diramalkan tiada hujan. Okey, seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Terlupit pula, di Terlupit pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala petang dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, selesai saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kedah Batangan dan juga Terlupit bersumber dari Met Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM.

Hati, lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahu-hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
2: Bahujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bahujung minggu. Sana ke FM.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat. Salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa.

0: atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.
1: Sebentar lagi Utama Menjawab Pagi.

0: Jas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus diadres sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada 1.5 bilion ringgit mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Видиш, дружня? Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Drazat 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabtu dan Ahad. This is Zoo.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Pahujung Minggu. Sesanakan FM bersamamu. Ya, bahujung minggu Sandikan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar Sandikan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bahujung minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sandikan FM di manapun anda berada. Ya, baik, nanti kan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sandikan FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama menerusi bahujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda tarikan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceria anda di Facebook Sandikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi itu sekitar berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini Sandikan FM bersamamu.
1: Bah, hujung minggu. Bersamamu.

Jam bersamamu. Sebentar lagi, Greetering Gas, Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asinta Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan nilai rampasan 2.08 juta ringgit. Ia susulan serbuan disebut JT disandakan pada Selasa lalu. PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan berkata rampasan merangkumi kira-kira 28,000 liter bahan api, sebuah kapal kargo dan lori tangki. Polis Raja Malaysia PDRM Sabah sentiasa komited memastikan silaturahim antara warga kerja yang masih aktif dengan para pesara terus terjalin erat. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Muhammad Azhar Hanim berkata, ikatan uku antara dua kelompok warga PDRM itu penting bagi memastikan khidmat dan pengorbanan pesara tidak dilupakan. Sandakan dan amalkan pagi, hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Asinta Sulaiman. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sabar kenal bro, Sabar kenal FM bersamamu. Menarik di medsos hari ini. Sabar kenal FM bersamamu.
1: Okey, terima kasih untuk second-second yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Baik, yang pertama ingin second-second bersama dengan anda, di mana memiliki barang kawalan tanpa permit, dua lelaki dipenjara 10 bulan. Berlaku kejadian ini di Semporna ya. Di mana dua lelaki bukan warga negara Malaysia masing-masing dijatuhi hukuman penjara 10 bulan oleh Mahkamah Seksyen Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Di mana kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintah 280 liter petrol disyaki bersubsidi yang disita dalam kes itu dilucutkan untuk dijadikan hasil kerajaan. Manakala barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras Seksyen 26-2 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua-dua tertuduh kemudian dibawa ke penjara Tawau bagi menjalani hukuman berkenaan. Okey, di mana KPDN tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti penyelewengan dan juga penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Okey, ini yang berlaku di Semporna. Dari mulai di medsos, seterusnya ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di luar sidang kemuncak kepemimpin BRICS ke-18. Kedua-dua pemimpin berpeluang untuk memperkukuh hubungan antara Putrajaya dan juga Moskow serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Dan ia merupakan pertemuan dua hala pertama Dato' Sri Anwar sebaik tiba untuk menyertai sidang kemuncak tersebut, memandangkan Malaysia kini berstatus sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari tahun 2025. Di mana kedua-dua pemimpin terus membincangkan usaha mempercepatkan penerbangan terus antara Malaysia dan Rusia, termasuk cadangan perjalanan tanpa visa selain meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia. Ya, selesai saya kongsikan yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Jadi kekal bersama kami di Sana Gen FM bersamamu bahujung minggu.

DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.